bomba dan sebagainya. Yang ni, yang ini akak ni, Ruzita Abdullah, katanya akak ni kira unit beruniform juga ke? Jururawat, dah bersara 12 tahun dulu, bertugas selama 30 tahun bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, bertukar tempat bertugas lebih 10 tempat katanya ikut arahan. Akhir sekali mohon pindah ke Selangor dari Pahang, dan sudah pun bersara pada 2014. Itu dia kenangan ini daripada Ruzita Abdullah. Dan mungkin saudara juga nak kongsikan cerita-cerita saudara tentang tugas-tugas dahulu, terutama pagi ni mereka yang bertugas sebagai badan beruniform, ya, sebagai penjawat awam dan sebagainya. Boleh kenangan ataupun boleh tuliskan tugas-tugas saudara dulu. Baik, ini lagu daripada Salimah Mahmud, lagu rakaman tahun 1980, Pernyataan. Dan kita juga ada lagu daripada kumpulan Fotograf, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayo, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama.

Saya bukan nak ucapkan selamat tinggal, tapi saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Sesetia saudara kepada Radio Klasik, begitu juga setianya kami kepada pendengar-pendengarnya. 8.14 minit pagi ketika ini, baik sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saudara, marilah kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta menghargai keamanan dan keharmonian yang dikecapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian bangsa, agama dan budaya bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita di bawah jalur gemilang. Dan teruskan melangkah dengan semangat kebersamaan, sehati sejiwa dalam mempertahankan keharmonian serta membina masa depan negara yang lebih gemilang. Terima kasih atas kasih sayang semuanya, dan terima kasih juga atas kebersamaan yang kita kecapi. Baik, terima kasih. Banyak terima kasih untuk yang menghantarkan kiriman pagi ini. Mungkin saudara bekas anggota keselamatan, bekas petugas unit beruniform, dan saudara juga telah bersara, telah menyumbang bakti kepada negara. Dan sesungguhnya kita berbakti dengan cara kita sendiri. Setiap orang ada baktinya kepada negara. Bagaimana cara ia menghulurkan jasanya, ataupun bagaimana cara ia menterjemahkan kasih sayang kepada negara, terpulang kepada individu itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kasih sayang kita kepada tanah air tercinta. Nanti saya bacakan lagi kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar setia Radio Klasik menerusi talian WhatsApp kami dan di FB Radio Klasik. Tiap waktu keriangan daripada Zariha Yusof, dan kita dengarkan juga selepas itu Datuk Sudirman Haji Arsyad bergandingan bersama-sama dengan Anita Sarawak menerusi lagu Bercanda di Pasiran Pantai.

Lagu-lagu menggamit kenangan itu saja menjadi penawar di hati, penawar rindu hati saudara kepada kenangan-kenangan lalu, kepada orang-orang yang sentiasa ada di dalam hati, yang sentiasa ada di dalam doa-doa saudara. 8.27 minit pagi ketika ini, terima kasih Pak Long Krau. Katanya masa bertugas dulu, saya seorang anggota bomba sukarela. Kalau ada kecemasan di tempat kerja, sayalah orang yang dahulu ke hadapan. Pernah masuk pertandingan kawat di daerah Bentong tapi tak pernah menang. Baik, terima kasih Pak Long Krau. Terima kasih juga rakan kita ini daripada Kak Zahrah dari Semenyih. Anisma katanya, pengalaman saya bertugas selaku seorang anggota tentera selama 21 tahun. Pengalaman berpindah ke unit di Johor Bahru, Melaka, Kuching, Sarawak, Kuala Lumpur. Sangat seronok dapat mengetahui serba sedikit budaya orang Sarawak sebab bertugas di sana paling lama 8 tahun sepanjang dalam perkhidmatan, dan sentiasa ikut arahan untuk berpindah ke unit-unit lain setelah bersara pada 2003 dan sekarang menetap di Semenyih. Terima kasih Kak Zahrah, Semenyih, Selangor. Baik, kalau saudara ada kenangan-kenangan indah seperti ini, janganlah diperam, janganlah disimpan. Bolehlah hantar ke ruangan Aku, Dia dan Lagu Adila. Boleh saja hantar kepada kami dan akan kami siarkan. Abadikan kenangan-kenangan saudara dalam Adila. Mengapa? Lagu ini daripada Datuk Sharifah Aini. Dan selepas itu kita ada trio Santan Berlada menerusi lagu Penjual Roti dan Wan. Lagunya Babacak.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Bagi dua roti canai, bikin lebar-lebar punya garingnya.
1: Siap.
0: Aduh, kau tengok belum apa-apa dah siap?
2: Yalah, aku heran. Ini macam kalau kasih teh.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatankuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigad Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
6: Namamu di hati.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
0: Jika dahulu pejuang mengorbankan jiwa demi kemerdekaan dan hari ini kitalah pewaris yang harus mengangkat maruah bangsa, menjunjung perpaduan dan mengharumkan nama tanah air. Salam kasih abadi untuk semua. Salam kasih cinta kepada yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Namamu di hatiku. Saudara dah dengarkan tadi nama siapa yang ada di hati saudara sentiasa, yang ada dalam setiap doa yang sentiasa memberikan kita semangat. Kalau orang yang kita sayangi, yang kita cintai, sebut saja namanya pun sudah memberikan ketenangan dalam jiwa. Baik, nama yang saya pilih hari ini ialah nama yang cukup popular sebab lagu ini cukup diminati ramai. Lagu yang mengambil inspirasi muziknya Pop Yeye, muzik Pop Yeye, tapi dirakam pada tahun 90-an. Lagu ini daripada Datuk Jeffrey Dean, Mas Mona.

Ucapkanlah kata-kata yang baik-baik, saudara, kerana kadang-kadang hanya dengan sebaris kata akan mengguriskan hati orang lain. Sebaris kata mengguris luka. Baik, terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik. Kepada saudara yang nak menunggang motosikal, hati-hati di jalan raya. Kadang-kadang penunggang motosikal ini mudah untuk dilanggar ataupun setiap hari semakin banyak kes kemalangan yang melibatkan penunggang motosikal, yang menjadi peringatan bahawa satu perjalanan yang cuai boleh meragut segala-galanya. Jangan biarkan kesibukan, keletihan atau sikap terburu-buru mencari rezeki mengundang penyesalan. Ingat saudara, ada orang yang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan kita di rumah. Pulang dengan selamat, bukan sekadar cepat sampai. Jadi berhati-hati selalu, kiranya penat boleh berehat seketika, fokus dengan pemanduan selalu, dan jangan lupa untuk patuhi had laju dan patuhi lampu isyarat. Selalunya penunggang motosikal ni dia nak cepat, nak laju, nak cepat sampai dan sebagainya. Terutama kepada mereka yang bertugas, mungkin dah terlambat atau dah terlambat dan sebagainya. Jadi belum lagi sempat lampu tu hijau, dah mula jalan. Jadi berhati-hati ya, kerana bukan kita saja yang ada di atas jalan raya. Kenderaan-kenderaan besar, kenderaan-kenderaan lain juga nak sampai dengan selamat. Jadi berhati-hati, berhati-hati. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Fikirkanlah saudara, nyawa kita cukup berharga, cukup bermakna. 9.28 minit pagi ketika ini, kita ada lagu daripada The Goodman Brothers, Mentua dan Menantu. Ini selalu menjadi krisis . Tapi sebenarnya mungkin kita boleh pelajari sedikit daripada lagu ini. Selepas itu, Datuk Jamal Abdillah menerusi lagu Samrah Mentari dan Diam-Diam Jatuh Hati, Farida M. Amin.

0: hari pagi untuk hari ini, saudara. Sebenarnya saya cukup teruja kerana saya terima kunjungan daripada adik-adik sekolah rendah ni sebenarnya. Lagu-lagu yang disiarkan di Radio Klasik ni sebenarnya adik-adik ni pun masih belum lahir. Tapi hari ini mereka mendengar lagu Samrah Mentari dengan cukup teruja. Sebenarnya saya menerima kunjungan daripada guru-guru dan juga adik-adik tingkatan darjah 4, 5, 6, betul eh? Betul. Dari Kelab TV PSS dan Kelab Kerjaya. Terima kasih kerana singgah ke konti Radio Klasik hari ini. Dan sebenarnya adik-adik ni nak ucapkan
1: Selamat Hari Malaysia.
0: Selamat Hari Malaysia yang kita akan sambut esok. Baik, saudara, sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Dan selepas ini, Nora Muhammad Yunus akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Salam manis, hormat selalu, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Melodi Klasik.
1: Dari Melaka ke Pulau Langkawi, singgah sebentar di Teluk Intan. Saya Nora Muhammad Yunus mengiringi hari menemani saudara pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar?

Azwati Ahmad yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan sebuah lagu joget nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Joget Berhibur, Radio Klasik.

0: Cari Ramlan sekarang!
1: Ramlan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Radio Klasik menggamit kenangan bertemankan saya Nura Muhammad Yunus hari ini di Melodi Klasik. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Kepada saudara yang baru sahaja menikmati minum pagi saudara, selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Kepada yang sedang bekerja, bekerja elok-elok, bekerja dengan berintegriti dan berdedikasi, semoga dipermudah segala urusan saudara hari ini. Yang memandu, pandu berhati-hati, ingat adalah orang yang tersayang, semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan dengan lagu rakaman 1989 nyanyian Rohana Jalil, Tang Tang, Terang Tang Tang Tang Aku Sayang. Radio Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Nawab berpadu suara dengan Datin Salwa Abdul Rahman menghiburkan saudara di Melodi Klasik dengan lagu yang berjudul Hatiku Dalam Hatimu. Semoga Radio Klasik sentiasa berada dalam hati saudara. Tidak kiralah di mana jua saudara berada mahupun apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Baik saudara, esok kita akan menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi ayo bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia pada pukul 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching, Sarawak. Yang tidak dapat hadir ke BCCK boleh saksikan menerusi siaran langsung di TV RTM ataupun ikuti Facebook Live di Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Inilah masanya saudara kita semua raikan Malaysia, tanah air tercinta. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Ideal Sisters, Cita-Cita Temanku. Selepas itu menyusul Jamie Zan dengan Patah Cincin. Semuanya di Melodi Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu yang berjudul Sayangnya Aku Dah Benci, nyanyian Linda dan juga Afzai Nizam. Lagu tersebut ciptaan sepenuhnya oleh Ikhtiman. Saudara, setakat pukul 9 pagi tadi, 38 kawasan catat IPU tidak sihat. Pada saudara, kekalkan hidrasi tubuh, hadkan aktiviti luar, gunakan pelitup muka yang spesifik, jaga kebersihan diri, kawal kualiti udara dalaman dan elakkan pencemaran tambahan. Semoga semuanya kekal sihat, ya. Berhati-hati ketika musim jerebu ini. Baik, pukul 10.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Zalifah Ibrahim, Cinta dan Pengorbanan.

0: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Natajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nura, apa khabar kita hari ini?
1: Sihat Alhamdulillah. Puan Azlin sihat ya?
2: Ya Alhamdulillah.
1: Ah, macam lama dah tak ke udara bersama-sama.
2: Itulah.
1: Pastinya dia menarik dari Organic Mattress hari ini. Silakan Puan Azlin.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita. Jadi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama saya, Lin, daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Yang mana kita berada di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, tapi tak perlu risau. Walaupun kita berada di Kamunting, ada yang kata jauhnya Lin kan, tapi kami menyediakan perkhidmatan penghantaran produk kita secara percuma sahaja ke semua destinasi di dalam Semenanjung Malaysia. Mungkin ada yang baru mendengar, ya, Lin ni nak perkenalkan produk apa kan, nak cerita pasal produk apa. Jadi kita di bawah Organic Mattress, kita menjual tilam. Dan tilam-tilam yang kita jual ni dihasilkan di kilang kita sendiri yang juga terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi bila kita buat sendiri tu, tentu kalau dari segi rupa bentuknya mungkin kita boleh katakan sama dengan tilam dekat pasaran luar, tapi rasanya tu berbeza. Rasanya dari segi apa? Dari segi kepadatannya, ya, kelembutannya, ya, rasa bila baring atas tilam tu memang berbeza. Dan dekat sini di bawah Organik pun ada beberapa jenama jenis tilam. Ya, setiap jenama ni mewakili perbezaan dari segi kepadatan, penggunaan bahan berbeza, jangka hayat dan juga jaminan turut berbeza. Jadi untuk yang hari ini kita akan perkenalkan tilam Anissa, yang kita akan bawakan juga tilam manja organik, dan yang ketiga kita akan perkenalkan juga tilam sabut kelapa. Yang ni untuk ketiga-tiga bahan ni sekarang kita, ketiga-tiga jenis pilihan tilam ni sekarang kita tengah buat promo. Ya, bila masuk bulan 9 kita ada sempena Hari Malaysia. Jadi esok 16 hari bulan, tapi kita start sehari lebih awal sebab esok kita tak ada siaran. Jadi yang mana belum berkesempatan lagi untuk dapatkan tilam untuk tidur selesa, sokongan sempurna untuk rehat yang lebih baik dan bangun pagi dengan rasa lebih baik, jadi boleh standby untuk call. Okey, jadi tanpa buang masa kita pergi terus kepada tilam pilihan pertama kita, iaitu tilam Anissa. Okey, tilam Anissa ni kita buat daripada high density rebound, campuran foam dan juga saduran getah asli, dimampatkan. Okey, maksud bila dah dimampatkan, bila kita baring, bila anda tidur, dia tak melendut mengikut berat badan. Jadi dia akan stopkan pada satu bahagian, yang mana dia akan tolak bahagian belakang ke atas untuk bagi sama rata supaya dia dapat memberikan sokongan yang baik pada 5 zon utama. Tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Jadi bila kita pusing kiri kanan, dia pun ada fungsi zero motion transfer. Tak bergerak, tak bergegar. Dan ini untuk makcik-pakcik kita, ya, nak turun naik pada tilam yang jenis ni memang sangat sesuai. Ibu mengandung, lepas bersalin, nak beli untuk menantu. Ramai juga pelanggan-pelanggan kita beli untuk anak yang bersalin, untuk menantu yang bersalin kan. Jadi boleh dapatkan tilam jenis ni. Okey, nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun nak hadiah pada mak ayah. Kan, hadiah tak semestinya berbentuk wang ringgit ataupun pakaian. Ya, mungkin boleh jadi juga berbentuk tilam. Sebab kadang-kadang mereka bila dah berumur ni, kadang pakailah apa yang ada kan. Padahal badan sakit-sakit kan. Jadi bila kita hadiahkan tilam, Jadi lebih baik, lebih inilah kan, rasa mereka rasa lebih selesa. Okey, jadi untuk tilam Anissa ni harga dia RM999. Okey, RM999 untuk 8 inci. Tilam Anissa kita buat satu pilihan ketebalan je. Dia ada 8 inci sahaja. Okey, dan anda boleh tolak tilam lama. Ha, itu specialnya kalau beli dengan organic mattress. Sebab boleh tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama. Buat apa simpan banyak-banyak tilam kat rumah kan, nanti jadi apa orang kata agak semak kan. Lepas tu jadi tempat berkumpulnya debu habuk hama kan, tempat kumpulnya pepijat kan. Jadi train dengan kami, kita beri potongan sebanyak RM300. Jadi daripada harga RM999, harga hari ini hanya tinggal RM699. Ini untuk tilam 8 inci queen. Ya, kalau habis-habis sebab promosi 699 untuk tilam Anissa ni jarang-jarang kita keluarkan. Kita keluarkan pada waktu kempen-kempen tertentu sahaja. Okey, tapi apa yang saya nak highlightkan bukanlah pada promosi, bukanlah pada harga, tapi yang penting kita kena check baliklah keadaan tilam kita tu. Sebab kita ya setiap hari penat bekerja dari pagi menguruskan itu dan ini, menguruskan anak, rumah tangga kan, buat kerja itu dan ini. Jadi bila malam tu kita kena make sure badan kita ni dapat tilam yang betul, berehat atas tilam yang betul supaya badan kita dapat direhatkan, dapat kita kumpul tenaga semula untuk kegunaan hari besok. Ha, kalau tilam dah mendap, tilam dah rasa spring, ya bila lagi kan kita kata nantilah, tapi badan berkata tidak kan. Ha, jadi kita saja yang boleh mengubah keselesaan, kita je yang boleh jaga keselesaan kesihatan kita. Okey, jadi apapun boleh telefon terus 013-584-0288. Ha, ini nombor telefon yang satu nombor ni saja yang boleh yang anda boleh call untuk dapatkan promo ni, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, ini talian untuk anda dapatkan promo hari ini. Baik, kita berhenti sekejap. Yeah. Tapi saya belum habis. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.
1: Ya, saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Dahlan Zainuddin, Milarka.

0: 10.54 minit pagi waktu ini, saudara. Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari Organic Mattress. Puan Azlin, jurucakap Organic Mattress, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik. Jadi nampaknya ada dah ada orang Kuantan, dah ada orang Kelantan, Terengganu, orang KL yang dah call. Jadi yang mana belum lagi dapatkan tilam, masih menunggu, kata nantilah tunggu lagi Lin offer kan. Yang ni Lin dah highlightkan lagi sekali, dia hanya keluar pada musim-musim ataupun hanya pada kempen-kempen tertentu sahaja. Yang ni kita kalau bila kita offer je mesti banyak yang order kan. Jadi agak pack sedikit. Jadi yang mana nak sementara Lin offer ni, dapatkan sekarang ya, sebab hari ni last lah, sebab dia sebenarnya kempen Hari Malaysia. Esok kita tak ada siaran, jadi dapatkan sekarang. 699 beli untuk diri sendiri, hadiahkan pada mak ayah dekat kampung kan. Kita boleh tolong hantarkan untuk anda, hantar percuma di seluruh semenanjung Malaysia. Dah sampai baru bayar. Bayar boleh secara tunai, online transfer, debit card, credit card, SP later pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada tilam pilihan kedua. Yang ni saya nak anda beri sedikit perhatian kepada yang rasa ya ada masalah tak selesa pada belakang, pinggang, mungkin disebabkan faktor umur, mungkin sebab kerja, mungkin sebab salah makan ke, ataupun pernah mengalami kemalangan ke yang mengakibatkan kecederaan pada bahagian belakang kan. Kadang kita fikir, oh kena pakai apa ya, kena buat macam mana ya, tanpa kita sedar ya, tilam yang kita guna tu sendiri juga boleh menjadi punca ataupun penyebab kenapa kita makin rasa tak selesa pada bahagian belakang. Kadang-kadang kita rasa dulu okey, tapi sekarang kenapa dah tak okey? Mungkin tilam kita tu dah agak lembut sedikit, ya, ataupun tilam kita tu mungkin sebelahnya dah tinggi sebelah, rendah sebelah, ataupun dah rasa ada bahagian ada lekuk sikit, kan? Sebab badan kita dah tak boleh nak bagi kerjasama lagi dengan tilam tu. Jadi dia buatkan kita rasa sakit, kita rasa tak selesa. Jadi cek balik tilam masing-masing. Kalau ia disebabkan tilam, apa kata anda dapatkan tilam manja organik. Yang ni antara best seller kita. Suka untuk Lin jual manja sebab yang ni banyak feedback yang kita terima bagus. Ya, hari pertama guna, hari ni kita hantar, esok pagi Lin call macam mana semalam tidur okey ke. Ya, dan alhamdulillah ramai rata-rata berterima kasih sebab perkenalkan tilam manja pada mereka. Ya, yang ni bukanlah tilam yang kalau anda nak tidur atas tilam yang empuk, yang lembut, ini bukan tilamnya. Tilam ni tilam yang separa empuk untuk penjagaan bahagian belakang, pinggang ya, ataupun mereka yang ada slip disc yang tak boleh guna tilam yang lembut-lembut kan. Guna tilam manja organik untuk keselesaan belakang anda. Okey, yang ni harga dia RM1,700. Ya, ini adalah tilam premium yang mana bahannya kita gunakan high density rebound, saduran getah asli daun organik untuk penjagaan kebersihan tilam. Kita gunakan fabric yang ada teknologi pembebasan hamba dua kali ganda lebih pantas. Harga dia RM1,700 abang kakak. Saya ada potongan untuk tilam lama, yang mana apa jenis, apa jenama tilam lama, satu pembelian tolak satu sahaja tilam lama, kita potong RM300 yang menjadikan tilam ni dengan harga RM1,400. Siapa nak dengan harga RM1,400? Jadi boleh call sekarang, RM1,400 untuk 8 inci. Tapi kalau tempah hari ini, tempah hari ini ya, bukan maksud bayar hari ini, tempah hari ini Lin belanja abang kakak, kita bagi harga RM1,000 sahaja cukup untuk satu tilam 8 inci queen size RM1,000. Dia dengan jaminan waranti sehingga 10 tahun. Okey, RM1,000 kita bahagi 10 tahun. Setiap malam kita nak pakai ni, setiap malam dia akan bantu untuk bagi kerjasama dengan badan kita. Kalau anda rasa setiap malam tak apalah, tidurlah atas tilam yang tak selesa tu, kejap je, bangun pagi pun mungkin kejap je rasa tak selesa, lepas tu nak kerja semua busy, okeylah kan. Mungkin bukan pilihan anda sekarang. Kita nak bagi, kita nak belanja kepada mereka yang betul-betul nak jaga keselesaan belakang. Ya, sebab kita sendiri je yang boleh jaga keselesaan kita kan. Jadi kita nak belanja betul-betul mereka yang perlukan tidur yang lebih baik, sokongan yang lebih sempurna, yang nak bangun pagi rasa okey. Sebab tilam ni penat hari ni, settle hari ni. Ya, dia bantu dari segi penat kerja, untuk rehat, untuk sokongan, untuk belakang semua dia bantu. Okey, RM1,000, jadi boleh call 013-584-0288. 013-584-0288. Dia ada 8 dengan 10 inci. Kalau 10 inci, RM1,200. Okey? Jadi penghantaran percuma semenanjung, tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Jadi Abang Kakak, hari ni ada 2 promo istimewa RM699 untuk 8 inci Anissa Queen Size. Manakala untuk harga RM1,000 bagi tilam premium untuk kita letak dalam bilik utama kita. Untuk tilam-tilam yang lain, contohnya tilam sabut kelapa kan, ada banyak lagi pilihan, anda boleh telefon Lin untuk dapatkan harga-harga tersebut. Begitu juga dengan saiz-saiz pilihan yang lain. Sebab kalau Abang Kakak kata, Lin ada tak tilam yang 400 lebih? Ada. 5 inci 488 pun ada ya. Semuanya harga istimewa untuk anda. Yang penting kualiti tetap kami jaga supaya pelanggan-pelanggan kita dapat tidur dan juga sokongan yang lebih baik. Jadi sekali lagi nombor telefonnya 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Hari ini adalah hari terakhir untuk promosi sempena Hari Malaysia. Jadi sampai sini dulu, Nora, untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, saudara, rancangan tajaan dari Organic Mattress. Teruskan bersama-sama dengan kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Baru Indonesia Mambo. Nostalgia di Klasik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus, masih juga setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini

S. Rajans dan S. Rajans juga selaku penulis dan lakon layarnya. Filem ini dibintangi oleh Jaafar Shah, Rokia Jaafar, Musalmah, M. Syarif, Syarif Dol dan ramai lagi. Kita berhibur dengan lagu nyanyian R. Azmi, Bintang Kejora. Selepas itu ada Rokia Wanda dengan Percayalah Padaku. Nostalgia di Klasik.

Wak beca cari makan. Wak Leman tu kenal perempuan kebrit, banyak jadi langganan. Oh Wak Leman tarik beca, cari sewa pagi petang, lonceng sini lonceng sana, tunggu di sempang. Oh Wak Leman baju belang, tukang cemberang, hidung besar, misai panjang, telinga lebar, mata keranjang. Oh Wak Leman bila lihat perempuan jahat, kejar cepat macam kilat, hingga dapat dia mengurat. Oh Wak Leman sakit hati, bawa sewa dua bayi, mabuk sodi, wak berkelahi hilang gigi. Tapi kalau malam minggu, beca jak tak mau tahu, pakai sepatu songkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca Wak Leman kepit nyonya, mabuk ganja whisky soda foya-foya. Oh Wak Leman tak tahu untung, kena potong, gila perempuan habis tinggal jelana pontong.

0: saja tak mau tahu, pakai sepatu songkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca wat leman kepet nyonya mabuk ganja whisky soda foya foya. Oh wat leman, tak tahu untung, kena potong. Gila perempuan habis tinggal celana pontong. Oh wat leman, bawa beca siang malam cari sewa.
1: Nostalgia di klasik.

0: hasil usaha Pak Tani, jasamu disanjung tinggi.
1: Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu yang berjudul Pak Tani Perkasa. Lagu ini petikan daripada filem Panglima Harimau Berantai yang diterbitkan pada tahun 1969, nyanyian Mahiran Hamid. Lagu ini, saudara, ataupun filem ini mengisahkan tentang Andy Ujang yang dikenali sebagai Harimau Berantai. Beliau telah dilucutkan jawatannya sebagai Panglima akibat sifatnya yang kejam. Dan Andy Ujang kemudiannya melarikan diri ke sebuah kampung di pinggir hutan. Itu dah sedikit tentang filem Panglima Harimau Berantai. Baik, 11.50 minit pagi waktu ini bermakna nostalgia di klasik pagi ini akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara khususnya pendengar tegar nostalgia di klasik yang dengar nostalgia di klasik bermula pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa dengar juga nostalgia di klasik malam nanti pukul 10 malam. Ini lagi lagu yang menghiasi nostalgia di klasik pagi ini. Lagu nyanyian daripada Lena, Sunyi Sepi, Dato' Ahmad Daud dengan lagak penari, juga Asiah dan Ismail Bukasim dengan Pertemuan. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

bercinta. Masa depan yang indah hanya bisa diraih oleh mereka yang tidak takut menghadapi tentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ya, sekejap je, dah tengah hari dah. Pejam celik. Aha, tengah hari dah. Ada yang sudah pun menjamu selera. Makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang baru sahaja mula nak memasak, masak sedap-sedap untuk keluarga tercinta. Yang sedang memandu sambil ditemani Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sepanjang perjalanan saudara sebagai teman. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada hari ini di Melodi Klasik, kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Hati Terpikat. Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Kumpulan Pelangi baru sahaja berlalu menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Lukisan Wajah Cinta. Lagu rakaman 1985 ini diterbitkan ataupun digubah oleh A. Ali, manakala lirik lagu ini oleh Zainal Bahrom. Baik, 12.30 minit tengah hari nanti saudara, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datin Paduka, Juli Sudiro dan The Emeralds dengan Jangan Pergi Jauh Bang. Jangan pergi mana-mana saudara, terus kita dengar Radio Kelas.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini. Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari Nescu Resources Malaysia Senang Berhad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nora.
0: Ya, apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sehat. Nampaknya mesti ada yang menarik dari Nescu kan tengah hari ini.
1: Semestinya.
0: Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih pada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik, ucapan selamat tengah hari buat anda semua. Dan juga tidak terlepas yang sekarang ini melihat saya dan juga Nura yang sedang berada di live Facebook kita, Facebook Radio Klasik. Dan juga kepada yang sedang melihat kita di live TikTok Radio Klasik. Betul kan? Okey, insyaAllah saya doakan agar tuan-tuan, agar saudara, rakan-rakan semua insyaAllah dalam lindungannya, untuk rezeki kita, rezeki amin, kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, hari ini kurang lagi berapa jam untuk kita menyambut Hari Malaysia. Betul. Tentunya Nescu ada membawakan sesuatu yang menarik yang nak dikongsikan dengan anda semua, sesuatu yang banyak memberi manfaat untuk diri kita, tubuh badan kita, orang yang kita sayang, insyaAllah. Semestinya produk yang tidak asing lagi, yang mendapat permintaan dalam negara kita, permintaan di luar negara, Indonesia, Brunei, Singapura pun dah rasa nikmatnya, sedapnya produk minuman Pati Sarang Burung Walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi yang mana tuan-tuan yang masih kenal, yang tahu macam mana Sarang Burung Walet itu, harga memang mahal, Nura. Harga untuk satu botol saja ada yang mencecah ratusan ringgit. Tapi di Nescu ini, alhamdulillah, kami adalah pengilang. Kita buat sendiri produk minuman Pati Sarang Burung Walet ini, yang mana boleh dimakan dan juga disapu di mana-mana bahagian luaran. Nak cantik, boleh sapu di wajah kita, jadikan sebagai masker. Jadi manfaat dan juga kebaikannya apa? Ramai orang yang masih nak tahu. Setiap hari Cik Man berada di Radio Klasik, dan juga setiap hari kita menerangkan, kita ceritakan tentang khasiat juga manfaat antara kebaikan kebaikan utamalah saya nak ceritakan untuk anda semua. Manfaat jika kita minum secara konsisten, ia melancarkan perjalanan darah kita, untuk badan kita rasa ada energi. Bila bangun pagi-pagi, rasa ada energi yang sangat luar biasa. Tak macam sebelum ini, Nura. Kita rasa macam bangun pagi-pagi, kita dah penat kerja seharian, kan? Bila kita tidur bangun pagi, rasa macam lemah, rasa macam sendu. Jadi, kita nak tingkatkan sistem imun dan juga kuatkan sistem tenaga dalaman kita. Tuan-tuan boleh amalkan. Minuman Pati Sarang Burung Walet ini bukan ubat, tetapi adalah solusi minuman tambahan. Bahan untuk kita yang semakin berusia. Umur kita, tuan-tuan, semakin hari semakin berusia. Meningkat. Jadi, dalam badan kita ni juga, tekanan-tekanan itu, ini, tekanan ini, itu pun semakin meningkat. Jadi, dalam usia, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat saya yang mungkin dah jadi nenek, atuk dan juga ayah, kan? Jadi, kita nak kena kontrol, tuan-tuan. Kita nak kena kontrol, kita nak kena kawal bacaan yang dalam badan tubuh kita ni, supaya maintain. Umur tak apa, meningkat tak jadi masalah. Betul. Tapi untuk tekanan emosi pun kita kena maintain. Kita tak nak, saya tak nak sahabat-sahabat saya ada yang siang bekerja meracun, nanti petang sambung lagi, ada yang buat rumah, macam-macam kerja. Bila malam kadang stres. Kita malam, tuan-tuan, kita nak tidur dengan lena, kita nak tidur dengan nyaman, supaya bila bangun pagi-pagi rasa segar. Antara rahsianya adalah ini yang saya nak cerita. Kan, kebaikan minuman Pati Sarang Burung Walet. Saya tak janjikan bintang ke bulan ke, tapi kita ikhtiar sehat, tuan-tuan. Kita ikhtiar sehat, kita ikhtiar dengan minuman Pati Sarang Burung Walet. Mungkin asbab ia membantu serba sedikit supaya tenaga dalaman kita, kesihatan kita semakin hari semakin baik. Dan juga untuk promosi hari ini, untuk promosi Hari Malaysia, kena dengar betul-betul, tuan-tuan, kena dengar betul-betul harga dan juga tawaran promosi. Dan juga saya nak bagi hadiah kepada 5 orang pemenang. Ini kena nantikan. Jangan pergi ke mana-mana. Tunggu sekejap kena je. Kita tak lama. Okay? Untuk harga satu botol edisi khas umrah kita, yang mana beli kempen beli dan menang pakej umrah kita yang Nurah masukkan tadi tu kan. Okey. Harga untuk satu botol RM89. Dan hari ini kita datangkan dengan dua combo yang berbeza. Yang pertama, yang baru nak cuba-cuba. Cik Man, saya lama dah tahu dah sarang burung. Tapi tak naklah beli banyak-banyak. Nak tengok serasi atau tidak. 100% pelanggan bila makan produk kita. Sangat serasi. Dia kata, tak ada rasa pelik-pelik lah. Tapi badan rasa ringan. Ini yang saya nak kongsikan, yang perkara yang menarik ini. Untuk anda, pembelian dua botol edisi khas umrah kita dengan harga RM100 saja. Bayangkan, harga satu botol RM90. Tambah RM10, jadi RM100 dapat dua botol. Untuk pengenalan kita, tuan-tuan. Untuk pengenalan kita supaya ngam ke tak ngam. Ada orang macam-macam cuba itu, cuba ini kan. Tapi tak ada masalah. Untuk anda, saya tak paksa membeli. Tapi kalau nak cuba, hari ini adalah tawaran yang sangat istimewa untuk anda. Dapatkan produk edisi khas umrah kita dengan harga RM100, dapat dua botol. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak berikan kepada anda, pelanggan-pelanggan yang setia setahun, dua tahun, tiga tahun, banyak tahun dengan kami, pembelian sebanyak 15 botol. 15 botol ni kalau didarabkan dengan RM89 dah ribu-ribu lah.
0: Betul.
1: Tapi untuk Hari Malaysia, ya, sebenarnya kita nak menghargai semua warga Malaysia. Ya, NESQ juga mengambil ruang dan kesempatan ini untuk anda. 15 botol. 15 botol ini dengan harga serendah RM300 saja. Sangat berbaloi. Dan juga bonusnya apa? Bonusnya di kotak itu ada QR code. Ya, dah beli 2 botol ke, beli 15 botol ke, masukkan nama anda. Masukkan nama anda, scan, masukkan maklumat diri di QR di kotak tersebut. Nanti akan kita masukkan dalam sistem, insyaAllah penghujung bulan 9 ataupun tarikh yang kita umumkan nanti, kita akan cari sebanyak 20 orang pemenang nak kita bawakan di Tanah Suci Mekah sebagai pakej umrah kita. Tajak anda berdasarkan itu. Setiap seorang RM10,000 sedang berlangsung sekarang. Jadi jangan lepaskan peluang hebat ini untuk anda yang nak buat tempahan sekarang, yang nak beli sekarang. Kena telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Ingat, promosi Hari Malaysia ini saya buka sampai jam 8 malam ini.
0: Hingga pukul 8 malam. Baik, saudara, kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada AB Saiful, Kata-Kata Cinta.

0: 12.40 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ Resources Malaysia Sdn Bhd. Encik Azman Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ, masih lagi di konti bersama-sama dengan kita. Ya, Encik Azman.
1: Baik. Untuk tuan-tuan yang terlepas dengar apa yang saya tawarkan, apa yang NESQ nak tawarkan kepada anda untuk hari ini, salam pengenalan kita. Yang baru nak kenal dengan NESQ, yang baru nak kenal produk NESQ macam mana, ya, pati pekat, pati likat, yang mana cara pengambilannya semudah pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan. Ia dibotolkan dalam botol kaca, dalamnya ada isian yang berwarna putih, pati pekat. So kita boleh minum secara langsung ataupun nak campurkan dengan minuman kegemaran, tak jadi masalah.
0: Pun boleh, ya?
1: Pun boleh. Ada orang Johor dia campur dengan mie Bandung buat makan sekali.
0: Wow.
1: Pun ada. Jadi memang tak jadi masalah. Semua orang boleh minum, semua golongan boleh minum, daripada kanak-kanak yang berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat, kita tak jadi masalah. Perkara yang baik, banyak manfaat, tak salah. Kita nak kongsi cerita ni kepada semua orang supaya saya tak nak tengok maklong saya dah lama terbaring dekat rumah, tak boleh nak urus diri, nak masak, kadang-kadang mandi pun terpaksa anak-anak bantu, kan. Jadi kita tak nak, ya tuan-tuan, kita nak badan kita rasa sentiasa segar. Kita nak tubuh badan kita ni bila buat apa-apa kerja tu tanpa bantuan orang lain. Kita tak nak susahkan orang lain, anak-anak kita, kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang terlepas dengar, untuk promosi hari ini, promosi edisi khas umrah kita, yang mana NESQ nak mencari 20 orang pemenang, ya, sedang lagi berlangsung sehingga bulan 9 penghujung, dan juga kita akan maklumkan pemenang tersebut di tarikh yang kita akan tetapkan. Jadi pembeliannya yang sangat mudah, untuk 2 botol, 2 botol RM100 berbanding harga asal RM89 ataupun RM90 lah, senang cerita, kan, tambah RM10 dapat 2 botol. Dan juga yang kedua, combo kita adalah pembelian 15 botol dengan harga RM300. Mana-mana untuk apa pembelian secara barang sampai baru bayar, ada sikit cas perhantaran lah. Tetapi yang saya maklumkan tadi, untuk 5 orang yang bertuah, kalau di antara tuan-tuan yang membuat pembayaran secara transfer online sekarang, cukup saja kotak kita 100 pelanggan, ya, 5 orang kita akan bayar balik harga produk kita.
0: Wow.
1: Hanya bayar wang penghantaran saja. 5 orang yang membuat pembayaran secara transfer sekarang. Nanti kita akan panggil, kita akan telefon, kita akan pulangkan semula wang produk kepada mereka. Seronok,
0: so, tak? Mereka dapat secara percuma lah.
1: Mereka hanya bayar wang penghantaran saja.
0: Wang penghantaran saja.
1: Jadi, Hari Malaysia, kita menghargai negara kita. Dan juga NESQ menghargai semua orang yang support kita daripada NESQ daripada tahun 2016 lagi. Dah ada bertapak di dalam apa perniagaan sarang burung walet ini, dan sehingga hari ini alhamdulillah, hasil daripada tuan-tuan dan juga sedikit nilai yang tuan-tuan beli produk dengan kami, kita akan simpan dalam tabung NESQ Prihatin kita, yang mana NESQ banyak membantu untuk golongan-golongan yang memerlukan, program itu, program ini, ada musibah bencana. NESQ biasa akan berada di hadapan untuk membantu anda. Jadi tak rugi, anda beli dengan produk NESQ, selain daripada manfaat kebaikan untuk kesihatan kita, selain itu kita juga boleh membantu orang lain yang memerlukan juga. Jadi untuk anda, kena cepat. Ingat, promosi saya buka sampai jam 8 malam. Boleh telefon segera untuk buat tempahan 013-245-5548 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348 016-200-4348. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak tanya macam-macam soalan, boleh terus hubungi, dan maklumlah dekat kita punya customer service, kan. Jadi tak jadi masalah untuk anda. Kalau kata saya ni ada makan ubatan hospital, Cik Man, boleh ke makan produk sarang burung walet? Boleh, tuan-tuan. Tak jadi masalah. Yang penting, kita jarakkan sedikit masa, antara 1 jam ataupun 2 jam, baru kita makan produk sarang burung walet ini, yang mana cadangan kami, sebelum sarapan pagi 2 sudu, dan juga sebelum kita tidur 2 sudu cukup. Yang dah buka tu simpan dalam peti ais, dan produk yang belum buka simpan di dalam suhu bilik, jangan terdedah panas. Nanti dia apa, kita sangat sensitif lah. Okey, jadi untuk anda yang nak menang tawaran pakej umrah kita. Yang nak dapat manfaat, saya rasa beli dengan berbaloi pakej yang kita tawarkan. Mm-hmm. Selain itu juga ada bonus untuk anda, 5 orang yang apa yang kita pilih, yang mana kita akan cukupkan 100 pemanggil yang membuat bayaran secara sekarang, transfer online, kan, kita akan pilih, kita akan hubungi, nanti kita akan refund balik harga produk kepada mereka. Jadi ingat, untuk anda 0132455548, 0132455548 atau 0162004348, 0162004348. Jangan lepaskan peluang untuk promosi Hari Malaysia. Ingat, hari ini saja kita buka untuk tawaran yang sangat hebat untuk anda. Nak sihat, nak cantik, sentiasa NESQ ada bersama dengan anda. Terima kasih Nura dan juga insyaAllah kepada semua sahabat-sahabat yang melihat sekarang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari NESQ Resources Malaysia Sdn Bhd bersama-sama dengan eksekutif pemasarannya Encik Azman Hamid. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Terima kasih Dato' M. Nasir dengan lagu yang berjudul The Down Masa. Lagu rakaman 1981 ini oleh Dato' M. Nasir, manakala liriknya oleh A. Rahman Daud. Membawa kita ke pukul 12.54, menghampiri 12.55 minit tengah hari waktu ini. Dan tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Dan sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Sharifah Mona. Lagu ini oleh Akbar Nawab dan lirik lagu ini oleh Nur Azrin. Ayo kita dengar lagu yang berjudul Ringgit. Terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Lewis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Seperti saudara yang setia, begitu juga saya di sini, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Ayo kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Dilot, sebuah lagu keroncong pop yang berjudul Mengapa Harus Jumpa. Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Lagu nyanyian Sanisa Huri dan M. Ramli, Teringat Selalu Bersamamu, membawa kita ke pukul 1.52 minit tengah hari. Bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada waktu yang sama hari Jumaat nanti. Untuk Mestika Klasik hari ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Mutiah Syamsuddin. Jadi saudara kena terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu. Orangku rindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Hari ini pertemuan untuk hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang menemani saudara 4 jam menerusi Melodi Klasik, dan saya akan menyambung tugasannya 4 jam berikutnya menemani saudara dengan lagu-lagu kenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk pertemuan hari ini, lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara. Dan untuk petang ini, lagu daripada M. Bakri dan The Art Artist, merusi lagu Berilah Berita, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Dan selepas itu menanti saudara S. Mariam dan The Rhythm Boys, Hasrat Hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

pada Kasim Masdu dan liriknya ditulis oleh Yusno F. Lagu berjudul Detektif Berbakti. Lagu ini disampaikan oleh Dahlia Aziz dan Sani Sahuri. Dan waktu sekarang saudara, pukul 2.38 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami, bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saya nak menjengah lagi di talian WhatsApp kami. Saya terima daripada Ismail Saad Engkor Perak, katanya, "Assalamualaikum DJ Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat Hari Malaysia, Malaysia tanah airku yang tercinta, rumah kita, ke mana pun kita pergi tak boleh lupa asal usul negara kita. Pernah merantau tengok negara orang, tetapi tempat kita juga tetap di hati. Dan selamat petang juga buat Zaleha Hussein Ipoh Perak, Yop Kulub Leto dari Ipoh Perak juga, Hamidah Kasim. Selamat petang buat semua sambil dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Siap sudah," katanya, "kek sarang semut untuk buat minum petang." Ah, dihantar gambar kek sarang semut kat saya. Sangat-sangat nampak, sangat menyelerakan. Terima kasih kerana sudi menyapa saya di talian WhatsApp kami. Dan sementara, selepas ini pukul 3 petang, kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Dan sementara itu, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak di Mestika Klasik. Dan selepas ini, AB Syahri dan band Seroja, Tanda Mata Dari Kasihku, lagu yang dirakamkan pada tahun 1968.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, kita akan bersama segmen tajaan selama 15 minit. Dan untuk petang ini, kita bersama-sama dengan Encik Amar, jurucakap untuk DCM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ, kita apa khabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Jadi pastinya petang ni Cik Amar ada sesuatu yang istimewa buat pendengar setia Radio Klasik.
1: Betul DJ, sudah tentunya.
0: Silakan Cik Amar.
1: Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Klasik. Pada petang ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah. Mana yang tengah memandu tu hati-hati di jalan raya, moga sampai ke destinasi yang dituju. Betul-betul, tuan-tuan dan perempuan, mana sedang berehat di rumah, dengar sekejap saya nak bercolotis selama 15 minit. Yang mana saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan perempuan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Yang pertama di Malaysia yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Masya-Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, Pati Sarang Burung Walet Pelfai dah mempunyai ribuan pengguna. Ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1 ni secara konsisten. Alhamdulillah DJ, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita tahu Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni diadunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu, yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita, yang mana dia kaya dengan kolagen, kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C dan juga zat-zat yang tersendiri yang sangat-sangat bagus untuk membantu mengurangkan masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, yang mana dia membantu untuk mengurangkan sakit lutut kita. Dan juga orang yang mengalami masalah penghadaman, sakit perut, kadang-kadang perut berangin ataupun ada masalah-masalah apa ni, penghadaman kan, boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa sama juga dia mencuci kita punya usus-usus dalaman kita. Sangat-sangat bagus DJ. Sebab apa kita dah amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni, kita nak membuang tu rasa senang. Membuang tu rasa senang, lawas rasanya. Dan juga Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni bukan untuk orang tua saja, untuk anak-anak yang nak cantik-cantik tu pun boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, yang mana dia kaya dengan vitamin C dan juga kolagen yang sangat-sangat bagus untuk mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita, menghilangkan jerawat, jeragat yang ada dekat kulit kita kan. Kita tahu kolagen ni sangat-sangat bagus untuk kulit kita yang mengalami gatal-gatal kulit, kulit kering, kulit kusam dan sebagainya. Amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil pagi 2 sudu sebelum sarapan. Manakala malam, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil juga 2 sudu sebelum tidur. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan rasai sendiri kebaikan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, yang mana dia sangat-sangat membantu untuk mengurangkan masalah kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Kita dah mempunyai ribuan testimoni. Ramai dah yang amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Betul? Kita tahu DJ, kita tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walet ni boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Harganya sangat-sangat mahal. Tapi kami kami daripada DCM Herb Legacy, kami adilkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik DJ. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak ambil hari ini. Sebab apa? Harga jauh lebih murah. Sebab apa? Kita hari ini kita nak bagi dua pakej. Pakej yang sangat-sangat istimewa. Sempena hari Malaysia ni kan, kita nak bagilah untuk semua pendengar Radio Klasik. Sama tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua pakej hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan ambil 3 botol. 3 botol tu biasa kalau harga kat luar RM450. Tapi hari ini 3 botol cuma dengan harga RM100 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, pakej kedua kita, tuan-tuan perempuan ambil 12 botol parti sarang burung walet perfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan, nak 3 botol 100 pun boleh, nak 12 botol 300 pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
0: Baik saudara, kita berehat seketika dengan lagu daripada Kartina Dahari dan The Swallow, mersi lagu Siapa Aku.

0: call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sarwar, jangan lepaskan peluang tawaran sah sehingga pukul 6 petang nanti. Dan teruskan kesetiaan saudara. Untuk petang ini, banyak lagi lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara, menemani perjalanan saudara. Dan selepas ini, A. Talib, Untuk Apa Senyum Diberi.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

Lagu daripada kumpulan Black Dog Bone, Masih Sangsi. Dan waktu sekarang pukul 3.26 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami di Radio Klasik. Bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti menemani saudara di Mestika Klasik. Dan baik saudara, Indeks Pencemaran Udara atau IPU terkini hari ini menunjukkan bacaan di sekitar Lembah Kelang semakin meningkat. Jadi saudara, sekiranya tak ada keperluan untuk keluar, eloklah duduk kat rumah, kurangkan aktiviti di luar buat sementara waktu. Dan kalau juga perlu berada di luar, jangan lupa untuk pakai pelitup muka yang sesuai, banyakkan minum air kosong dan jaga kesihatan. Dan apa jua, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga saudara terus kekal sihat bersama-sama kami di Radio Klasik. Dan saya akan menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Jadi terus kekal di rumah, duduk diam-diam, biarkan kami menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang indah. Selepas ini, lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Tak Berdaya, lagu yang dirakamkan pada tahun 1968. Dan selepas itu menanti saudara Hamidah Ahmad dengan lagu daripada lagu berjudul Rupanya Si Dia.

0: Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda!
2: Lawan, Kanda! Buang amarah, hancurkan dendam!
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami. Tak kira di mana juga saudara berada yang baru dengarkan kami, bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Dan saya nak menyapa lagi di talian WhatsApp kami. Saya terima daripada Muhammad Kasim dari Kampung Jagalas, Bekenu Sibuti. Saya minta maaf kalau saya tersalah. Katanya selamat menyambut Hari Malaysia buat Zainab Ahmad di Tudan Miri, Sarawak. Dan selamat petang juga Pak Yanteh Pangkur Perak, Kak Noris dari Shah Alam Selangor, Acik Sa'diah dari Setia Alam, Kasim bin Othman, Kampung Batu 3, Jalan Kampar, Kelang. Selamat petang semua. Terima kasih kerana terus setia dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada. Yang sentiasa jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara, yang sentiasa memilih kami sebagai peneman. Dan saudara, selepas ini lagu daripada Helen Velu dan Adnan Osman berusil lagu Mari Menari. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Sukma, Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami. Mungkin sekarang dengarkan kami dalam kenderaan. Nak ke mana tu? Hati-hati di jalan raya. Dan saya nak bacakan ucapan untuk ayahnya. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat ayahnya, Abdul Rahman bin Ali dari Kahang Barat, Keluang, Johor. Katanya hari ini hari lahir yang ke-70 daripada Ananda Azri. Selamat ulang tahun. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan saudara, berita baik untuk yang berhajat untuk memiliki kenderaan baharu. Ada satu info menarik daripada JPJ. Bidaan nombor pendaftaran khas siri H akan dibuka bermula esok 16 September hingga 20 September menerusi JPJ E-Bid. Siri H ini juga disebut sebagai siri huruf tunggal terakhir yang ditawarkan. Jadi kalau ada saudara yang memang dah lama nak menunggu pilihan nombor pilihan, mungkin inilah masanya. Tapi apapun nombor pendaftaran kenderaan saudara, yang paling penting pandu dengan selamat, patuhi peraturan dan pastikan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan baik saudara, kita teruskan untuk petang ini lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Hatiku Luka Kembali. Dan selepas itu, Datuk Francisca Peter, Kerana Terpaksa. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.

Datin Rafiah Buam Rusil lagu Hanya Kau dan Aku, lagu yang dirakamkan pada tahun 1981. Dan baik saudara, buat saudara yang sedang berada di jalan raya sekarang, mungkin dah habis waktu kerja, dalam perjalanan pulang nak balik rumah setelah penat mencari rezeki untuk anak-anak, tak kira perjalanan jauh atau sekadar hendak pulang ke rumah, jangan terlalu mengejar masa. Perlahankan kenderaan jika perlu, jaga jarak dan beri ruang kepada pengguna jalan raya yang lain. Dan kerana ada satu perkara yang selalu kita lupa, orang yang sedang menunggu kita di rumah tidak meminta kita pulang dengan cepat, mereka cuma mahu kita pulang dengan selamat. Terus kekal fokus dalam pemanduan, saya akan terus menemani perjalanan saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan saudara, tepat pukul 5 petang nanti, kita akan berehat seketika untuk dengarkan berita utama langsung dari pusat berita Angkasa Puri, Kota Media. Dan sekembalinya 5.15 minit petang, kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja. Jadi teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik menggamit.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
5: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizu di Malay, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam, manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa makna sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: pilih-pilih. Dua-dua pun sedap.
1: Dua-dua. Boleh habis ke ni, Syima? Banyak ni.
0: Mestilah boleh. Lagipun Syima lapar ni. Tengah hari tadi makan sikit aja. Tak berselera sangatlah sekarang.
1: Jap-jap. Syima tak sihat ke? Saleha hantar kat klinik lah.
0: Tak payahlah. Syima sihat je. Cuma tak berapa selera nak makan nasi. Nak makanan lain. Nak kek, coklat, keropok lekor ni. Macam ni, okey lah.
1: Risau. Kalau tak, boleh je Saleha hantarkan ke klinik kesihatan awam taman kita ni. Syima tahu tak berita terbaru? RM1 bilion diperuntukkan untuk mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu dalam perkhidmatan kesihatan awam sekarang tau.
0: RM1 bilion? Banyak tu Saleha. Jadi duit tu untuk apa sebenarnya?
1: Antara fokus utama ialah rekod kesihatan elektronik atau EMR, Electronic Medical Record.
0: Maksudnya rekod kesihatan pesakit disimpan secara elektronik
1: Betul tu. Jadi sistem digital boleh membantu pengurusan maklumat kesihatan pesakit dengan lebih teratur dan menyokong kesinambungan rawatan antara fasiliti yang terlibat.
0: Jadi kuranglah situasi misi tanya kita dekat klinik tu. Puan ada bawa rekod lama tak?
1: Betul-betul. Lebih kurang macam itulah konsepnya. Bila maklumat kesihatan dapat diurus melalui sistem elektronik yang saling berkaitan, urusan rawatan boleh jadi lebih lancar.
0: Yang pasti inisiatif ni juga melibatkan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam untuk menyokong keperluan digital. Bukan sekadar komputer dan sistem, internet pun kena cukup kuat.
1: Tepat sekali. Dan skala pelaksanaannya pun besar, melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
0: 2,000 klinik? Banyak juga ya.
1: Sebab matlamatnya bukan sekadar nak nampak moden, tapi yang paling penting nak mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu pesakit.
0: Yang ni memang semua orang boleh faham. Kalau pergi klinik, kita nak satu benda je.
1: Apa dia?
0: Cepat dapat rawatan. Bukan setakat cepat dapat nombor giliran aja, Saleha.
1: Betul juga tu.
0: Jadi kesimpulannya, RM1 bilion ni digunakan untuk memperkukuh pendigitalan kesihatan awam melalui EMR dan ketersambungan Wi-Fi. Melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
1: Dan harapannya sistem yang lebih baik dapat membantu menjadikan urusan rawatan lebih cekap dan masa menunggu pesakit dapat dikurangkan. Tak payah tunggu lama-lama dah.
0: Info pun dah dapat. Keropok lekor pun dah habis. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, dah habis cepatnya. Bila masa makan, bila masa bercakap, bila masa ngunyah ni. Apa makan, kau telan ni. Apalah jalan kutu cepat dah. Aduh. Tak apalah Syima, makanlah makan. Tengah ada selego tu, nak makan okay. Cukup dah tu, kenyek. Nak tambah lagi tak? Nak Saleha pesan lain?
0: Saleha ni janganlah pelik-pelik kita. Tapi Saleha, boleh juga.
1: 10 pun tak apa. Nak apa?
0: Dua dah lah.
1: 10 pun tak apa Syima. Janji habiskan, jangan bazir pula. Kaita ni keropok lekor dua lagi
0: Dua lagi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang.
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
7: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali bertemankan saya, Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, saya terus menemani saudara di Mestika Klasik. Baru berlalu segmen Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Nadia Ahmad. Pastikan sekiranya saudara ingin dengarkan Cubit-Cubit Manja yang bersiaran setiap hari pada pukul 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Gelagat, boleh ikuti gelagat rakan-rakan di Taman Menggamit Kenangan siapa yang kena cubit. Jadi boleh dengarkan setiap hari siaran Cubit-Cubit Manja. Dan menanti 5.30 minit petang, kita akan dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Sementara itu, kita dengarkan dahulu lagu daripada Mac Rahayu, Ditakdir Kita Bersama.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, seperti biasa 5.30 minit petang, Isnin hingga Khamis, kita akan ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, kita terima coretan daripada Jack Nadaraja, veteran RTM, atau kalau sebelum ini saudara menonton hiburan minggu ini, pasti akan mengenali insan bernama Jack Nadaraja, iaitu penerbit hiburan yang tersohor. Dan saya pernah bekerja dengan beliau, seorang yang sangat committed dalam pekerjaan. Jadi, kita dengarkan coretan Adila untuk petang ini yang bertajuk "Di Sini Segalanya Tercipta". Kejayaan tidak dibina dalam sehari, tetapi melalui langkah yang tidak pernah berhenti. Dan untuk coretan Adila petang ini disampaikan oleh Mohan Chindasamy, penerbit di unit majalah dokumentari RTM, dan diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, Punchcard oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, Rampaian Kenangan Datuk DJ Dave, dan Malaysia Indah Datuk Khatijah Ibrahim. Jadi ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

Perjalanan kerjaya di RTM sebagai seorang penerbit hiburan dan acara. Aku dilahirkan di Hilir Perak pada 8 Julai 1956. Anak jati kepada sebuah pekan kecil yang kehidupannya dibentuk oleh komuniti, tradisi dan kegembiraan bercerita. Sejak di bangku sekolah, bermula di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dan Telugu di Sabak Bernam, kemudian di St. Anthony's Teluk Intan dan seterusnya di Ipoh High School, aku sudah terpesona dengan bagaimana muzik dan persembahan mampu menyatukan orang ramai. Minat itu akhirnya membawa aku ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1978. Selepas seketika menjadi pensyarah di Kolej TA, aku melangkah ke dunia yang akhirnya mendefinisikan hidupku, penyiaran. Pada 27 November 1982, aku menyertai Radio Television Malaysia, RTM, di unit hiburan TV. Pada mulanya, aku hanyalah penerbit muda mengekori senior seperti Billy Wong, Barbara Edmonds, Doreen Shia dan Abdullah Harun. Aku belajar dengan tekun, bertanya, membaca buku hingga larut malam dan menyerap setiap butiran penerbitan. Dalam beberapa bulan, aku mula menghasilkan rancangan sendiri. Dunia penyiaran menjadi rumah kedua aku dan RTM pula keluarga besar aku. Bagiku, penyiaran adalah satu bentuk kewartawanan. Jika wartawan melaporkan berita semasa, aku pula mempersembahkan kehidupan, budaya dan hiburan kepada rakyat. Prinsipnya sama, rancang, sedia dan mempersembahkan. Ganjarannya pula amat besar, kepuasan. Dan aku berpeluang bekerja dengan bintang-bintang terhebat Malaysia, Datuk Sudirman, Datuk Sharifah Aini, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Siti Nurhaliza, Datuk M. Nasir, Datuk David Armugam Elikets, Datuk Francisca Pida, Anita Sarawak, Datuk Andre Goh, Datuk Elaine Kang dan ramai lagi. Yang paling menyentuh hati ialah sikap rendah diri mereka. Semakin besar nama seorang artis, semakin sederhana dan merendah diri. Kerjayaku berkembang merentasi dekad penuh perubahan. Pada tahun 1997, aku dinaikkan pangkat sebagai penerbit kanan. Kemudian aku menjadi pengawal hiburan dan akhirnya timbalan pengarah kandungan program serta memangku jawatan pengarah pembangunan strategi. Aku menerbitkan pelbagai rancangan mingguan seperti Puspa Warna, Hiburan Minggu Ini, Setangkai Irama Bersama, Mekal Sejambak dan Zoom In Bersama, rancangan perayaan untuk Aidilfitri, Deepawali, Tahun Baru Cina dan Christmas, pertandingan seperti Bintang RTM, juara Pesta Pujaan Kingsway 1989, Suara 90-an, Bintang HMI dan Golden Teen Search, serta konsert orkestra untuk Majlis Diraja dan sambutan Hari Kebangsaan. Setiap rancangan bukan sekadar hiburan. Ia adalah mercu tanda budaya, cara menyatukan rakyat Malaysia, merentas kaum dan agama.

memang membanggakan. Tetapi apa yang lebih penting bagi aku ialah hakikat bahawa kerjaku menyentuh hati jutaan rakyat Malaysia, membawa kegembiraan, perpaduan dan rasa bangga melalui televisyen. Dalam tempoh 33 tahun aku bersama RTM, aku telah berkhidmat di bawah 8 orang menteri. Semasa aku merancang penerbitan rancangan hiburan, aku selalu mengamalkan konsep memo yang bermaksud message money. Aku tidak boleh menerbitkan rancangan-rancangan hiburan semata-mata untuk menghiburkan penonton, tetapi perlu memainkan peranan daripada segi pembangunan negara, menjaga kestabilan dan membentuk satu masyarakat Malaysia yang berilmu tinggi, bertoleransi dan hidup dalam harmoni sesama semua kaum dan suku-suku kaum di Malaysia. Aku juga bertanggungjawab dalam memberi penjelasan berkaitan dengan pembangunan negara dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama, aku juga perlu memastikan bahawa rancangan yang diterbitkan itu perlu ada full factor dan commercial value yang mempengaruhi para pengiklan untuk mengiklankan produk-produk mereka dalam rancangan RTM. Aku juga sedar bahawa pada era semuanya di hujung jari, jika rancangan tidak dimulakan dengan intro yang menarik perhatian penonton, aku akan kehilangan penonton. Aku perlu memastikan bahawa 3 minit pertama sebagai pembukaan adalah pembukaan yang menarik dan akan mengekalkan penonton terpaku di kaca TV. Televisyen boleh membina maupun boleh membunuh karier seseorang artis. Jadi, selain peranan yang dimainkan oleh artis itu sendiri, tugas dan tanggungjawab seorang penerbit juga memainkan peranan penting. Seorang penerbit akan sentiasa berusaha sedaya upaya dan akan mengutamakan kejayaan sesuatu program supaya ia membawa kesan positif kepada artis-artis yang muncul dalam program tersebut. Aku menghabiskan masa yang lama mencari idea baru dengan berbincang bersama kawan-kawan, ahli keluarga dan artis-artis yang terlibat untuk mendapatkan idea-idea kreatif dan sesuai juga dengan membelik gambar-gambar dari segala jenis majalah hiburan. Apabila muncul sesuatu idea yang dianggap sebagai baru, kreatif atau sesuai untuk sesuatu persembahan, aku akan mencatat idea tersebut dalam buku nota yang sentiasa aku bawa bersama. Aku percaya para penonton tidak selalunya akan mengetahui betapa susah payahnya kita berusaha untuk mendapatkan idea-idea yang bernas dan menghiburkan. Betapa rumitnya untuk mendapatkan idea baru. Bagi penonton, mereka hanya mahu dihiburkan dengan baik. Masalah idea adalah masalah penerbit. Inilah cabaran aku sebagai seorang penerbit, kerana jika penonton tidak terhibur, penerbit akan dikritik. Apabila aku menoleh ke belakang, aku rasa amat bertuah kerana dapat menghabiskan kerjaya dalam dunia penyiaran yang lebih daripada sekadar pekerjaan, misi untuk menonjolkan bakat, budaya dan semangat Malaysia. Aku bangga kerana dapat memainkan peranan dalam membentuk lanskap hiburan negara, dan aku bersyukur atas persahabatan, pengajaran dan kenangan yang datang bersama. Penyiaran memberikan aku pentas, tetapi apa yang lebih penting, ia memberi aku suara untuk meraikan jiwa Malaysia.

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang disampaikan oleh Mohan Chindasamy, penerbit di unit majalah dokumentari RTM UMD, dan coretan tersebut mengisahkan suka duka seorang penerbit di RTM. Dan coretan tersebut diterima daripada Mr. Jet Nandaraja, veteran RTM, dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan tersebut, Punch Card oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, Rampaian Kenangan Datuk DJ Dave, dan lagu terakhir Malaysia Indah oleh Datuk Khatijah Ibrahim. Dan coretan tersebut diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Dan saudara, sekiranya saudara ingin coretan saudara juga turut disiarkan di Radio Klasik, boleh menghantar coretan kehidupan saudara melalui alamat email kami coretanadilaklasik@gmail.com. dan sekiranya saudara terlepas untuk dengarkan coretan Adila sebentar tadi, boleh dengarkan coretan Adila melalui seleksi Adila pada pukul 1 pagi nanti. Dan baiklah saudara, sampai di sini saja tugasan saya menghiburkan saudara untuk petang ini. Selepas ini rakan penyampai Asro Bakar akan menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam. Sekian saja, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar atau Ibi, yang pastinya akan menemani saudara dalam segmen Ritma Klasik dari pukul 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Mutia Samsudin yang telah pun menemani saudara dari pukul 2 petang tadi hingga pukul 6 petang dalam Mestika Klasik. Baiklah saudara, hari ini 15 September 2026 bersama dengan hari Selasa 3 Rabiul Akhir. Kita akan teruskan Ritma Klasik pada petang ini dengan lagu Kau Yang Ku Nanti, nyanyian daripada Dato' Yusni Hamid dan juga Samba Apa Saja, nyanyian daripada Dato' Hatan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pukul 6.47 minit petang. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik menggamit kenangan. Baru saja berlalu lagu Warisan yang dinyanyikan oleh Datuk Sudirman Haji Asyad yang diterbitkan pada tahun 1982. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar Radio Klasik yang menyapa saya seawal pukul 6 petang tadi. Tak sempat saya nak bacakan, nak tengokkan. Antaranya Kak Mas Alus Takedah, Mama Ila Labu, Khalidah Talib, Penerok Pontian Johor, Hafsah Razak di Taman Seri Dua Yang Melaka, Abang Nin Banjari, Batu Pahat, Mua Johor, Pak Mat PJ, Muzila, Kak Muzila Temon, Saad Kidin, Kak Radin Halimah dari Johor Bahru, Ras Zarina Pematang Kuah, Seberang Perai, Barau Kucing. Barau Kucing. Namanya Barau Kucing ya. Nuri Angkasa, Emma Rahima dari negara Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Radio Klasik bersama saya Asrul Pakar. Selanjutnya Zee Hashimuddin, Lukut Protestant, Min Rahim dari Johor Bahru, Aziza Usman dari Sungai Petani, Kak Wan Noriza Yan Kedah, Zaliha Hussein dari Ipoh, Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kak Karangan, seterusnya Idris Adam di Taman Seri Sayang Parit Perak, siapa lagi? Asnamina dari Kampung Bukit Hijau, Asnul Hashim, Kak Alifah dari Kajang, orang kampung, Khairuddin, Abang Khairuddin dari Kelana Jaya, Induk Maimun, Roza Razali, Kucing Sarawak, Akak Fadila, Kuala Pilah, Acik Nur Malamat, Pulau Tiga Parit, Jaya Kesuma, Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut, Saripah Fatimah, Naga Lilit. Baik, itu saja yang dapat saya bacakan ketika ini. Kita teruskan ritma klasik dengan lagu Gelora Cintaku, nyanyian daripada Jamilul Hayat, dan satu lagu sentimental, Elegi Sepi, Azharina Azhar. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik. Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
4: Gemilang negeriku.
3: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Saya Haji Hadi Mahmasin. Saya memang minat lagi di Lunggan. Sebab apa, dia duduk asing ni, dia kata betul lah kalau dia kata menggamit kenangan. Dia mengimbau segala kisah-kisah, lagu-lagu yang dia siarkan tu memang ada kadang-kadang kena mengenai dengan diri-diri sesat orang, termasuklah diri saya.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah. Radio Klasik menggamit
1: kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 60 hingga 65.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya, Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
5: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik mengambil kenangan. Baru saja berlalu lagu Perjalanan ke Syurga, nyanyian daripada JJ, Di Luar Jendela, nyanyian daripada Datin Rafi'ah Puang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terus menyapa saya, di antaranya Ina Tuaran dari Sabah. Katanya saya masak untuk jamuan makan malam sambil dengar Radio Klasik, lagu-lagunya sedap. Alhamdulillah. Ahmad Daud Ahmad Kuala Nau, yang berada di Baling, Kedah, katanya semoga sihat. Selamat hari satu, selamat hari Malaysia. Asli tempat saya Jerebu Kuat. Oh, Jerebu Kuat di Baling. Dia sampai ke Baling, ya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Jaga diri, jaga, pakai pelitup muka untuk untuk mengelakkan daripada sebarang penyakit. Seterusnya Kak Kasmah dari Bangi, sementara menunggu tadi azan maghrib, ya, katanya selamat bertugas. Ramli Sat dari Kajang, selamat, semoga semua lagu mengambil kenangan, insyaAllah menghiburkan. Kak Anas Layang, katanya lama tak bersiaran, dia baru dah kali kedua ni bersiaran, alhamdulillah. Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut. Waalaikumsalam, Jaya Kesuma. Apa katanya, selamat petang. Selamat petang dan salam Ritma Klasik. Semoga sihat dan ceria selalu. Acik Nomal Ahmad dari Pulau Tiga, Parit. Apa katanya, selamat hari Malaysia, ya, sama-sama. Akak Fadilah Kuala Pilah, selamat bertugas dan ceria-ceria selalu. Induk Maimun, kata, oh, dia hantar gambar. Dia dah hantar gambar dah. Hai, bel lagu Syekal tadi, dia katanya sambil cicah biskut Mary. Lama tak makan biskut Mary. Katanya mau nak lagu Kumpul Iklim, Sheila pula dah. InsyaAllah Sheila, ya. Khairudin baru saja main lagu Salim tadi. InsyaAllah lain kali. Abang Khairudin Kelana Jaya, semoga sihat, insyaAllah. Tetap setia bersama dengan Radio Klasik. Kak Halifah dari Kajang, Kak Halifah sentiasa rasa tenang dan senang, alhamdulillah. Hasta Mina Kampung Bukit Hijau, selamat bertugas katanya. Katanya tadi minum petang, makan bubur candil atau bubur walai Kiping. Cakap orang Banjar, waktu dia Banjar minum air suam je lah. Rezeki hari ini, alhamdulillah. Assalamualaikum, katanya siapa? Syazmin, Syazmin Izwan, yang disayangi ramai. Oh, DJ Syazmil. Asrul Bakar di sini, bukan Syazmil. Baik-baik, tak apa. Kita teruskan baca. Hashim dari Taman Seri Muda, Shah Alam, tengah layan edukasi sambil minum kopi panas dan roti bakar. Ucapan selamat. Semoga pendengar Radio Klasik sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ. Baik. Idris Adam, Seri Sayang, Parit Perak. Makan apabila terasa lapar, berhenti makan apabila terasa kenyang. InsyaAllah menyihatkan tubuh badan. Zalia Husin, katanya hujan di Ipoh. Itu dia cuaca. Terima kasih info cuaca daripada Kak Zaliha Husin. Katanya hujan, eh. Kak Wan Noriza, Kak Wan Noriza, semoga dipermudahkan usaha dan tugasan. Layan Radio Klasik 94.9 MHz. Baik, terima kasih. Baik, saya akan teruskan dengan sebelum kita berehat menuju ke pukul 8 malam. sekarang pukul 7.48 minit malam. Kita akan berehat pada pukul 8 untuk memberi lawan kepada Sepanjang Jalan Kenangan. Saya teruskan dengan lagu Sonata Musim Salju, nyanyian Hazami, Sayang daripada Zamri dan Betata Diati, Faradia. Radio Klasik, Menggambit Kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.
4: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri.

0: sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.33 minit malam. Masih lagi bertemankan saya, Asrul Pakar, dalam Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih yang masih lagi terus bersama saya, di antaranya Rosa Razali. Katanya apa, makan apa malam ni? Makan, baru saja makan nasi bujang. Saya makan nasi bujang tadi. Pak Lah, Kampung Sungai Kering. Kampung Sungai Kering ya. Radio Klasik Wilas. Apa Wilas? Wilas apa tu? Tak apa, kita terus bacakan yang daripada Fatima Zah Nyat, Parit Tengah Muar. Katanya untuk semua anak cucu Tok Mak yang Mak rindu, ya, Nek Muhammad Izzat isteri, anak perempuannya Usna, Nuha Nur Izzati suami, anak perempuannya Nur Syafiyah, Elzara Nurhana suaminya di Melaka, Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban, semoga sihat, dilindungi Allah. Amin, amin. Baiklah, seterusnya Paklah Sungai Kering tadi, Sungai Sering, semuanya juga katanya selamat hari Malaysia ku yang tercinta, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, aman, bahagia semuanya. Juga tidaklah lupa kepada DJ dan penerbit serta keluarga Radio Klasik berada dalam suasana gembira malam ini, insyaAllah. Salam daripada Pak Lah. Seterusnya Kak Zaleha Hussein dari Ipoh, Perak. Balik tadi harungi air banjir Kampung Melayu Ipoh. Dekat nak tenggelam tayar. Gitu ceritanya. Semoga dipermudahkanlah urusan waktu-waktu malam ni kan. Banjir pula di Ipoh. Alhamdulillah, tapi kita masih lagi berharap hujan turun kerana keadaan jerebu yang agak sedikit merisaukan lah. Seterusnya Kak Halifa Kajang. Selamat malam DJ AB. Haji Bari Haji Ramli dari Kampung Jeram Mengkuang, Bido, Perak. Katanya minat setia tak jemu-jemu. Nur Hapipa Desaru. Apa katanya? Saya suka kata dalam lagu. Good night DJ Radio Klasik. Tidur dah. 9:30 dia tidur dah. Bagus. Kalijah Talib Penerok Pontian. Penerok Pontian, apa khabar? Assalamualaikum DJ, selamat malam, selamat bertugas. Semoga ciri-ciri selalu. Katanya Kak Kamaruzi Haji Tamis. Apa lagi? Katanya nak minta lagu A Man Without Love. InsyaAllah. Kak Tipah Sakijan Parit Sulung. Selamat malam, selamat bertugas dalam Ritma Klasik. Pak Jenal AU A1 Taman Keramat. Tengah sibuk katanya buat kuih untuk besok hantar dekat kedai. Terima kasih Radio Klasik. Betul-betul lah kenangan manis masa muda-muda dulu, muda remaja katanya. Barau Kucing. Barau yang sedang memandu Bas Asia Express dari Kucing ke Miri Sarawak, minta lagu dari Dayangku Intan Tangisan. InsyaAllah dalam keadaan dalam pukul 9.36 ni, insyaAllah. Muhammad Nur Fela Palung 4 Negeri 9 katanya hadir. Amin Rahim, Kak Amin Rahim, apa katanya? Selamat bertugas hingga ke malam nanti, tanpa henti untuk hiburan hawa telinga. Selamat Hari Malaysia. Katanya Z Syamuddin Lukut Port Dickson sedang tablas sebelah petang tadi ya, Pekan Al-Aqsa katanya. Emma Rahimah Negara Brunei Darussalam, semoga sihat walafiat, insyaAllah. Nuri Angkasa. Oh, besok public holiday. Katanya, Nuri Angkasa jalan-jalan pergi ke kota. Letih berjalan naik kereta. 31 Ogos, Hari Merdeka. 19 September, Hari Malaysia. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Jangan lupa 16 hari bulan, kita semua sambut Hari Malaysia. Itu dia. Yang sempat saya bacakan lah, Razalina Permatang Kuang Seberang Perai. Katanya, sambil minum, sambil minum Milo ais dan roti biskut sudah petang tadi lah. Apalagi itu saja yang dapat saya bacakan ketika ini. Nanti 9.45 kita akan bersama dengan penaja kita, Cik Azman Hamid, Eksekutif Pemasaran SQ. Kita terus beribu dengan lagu seterusnya, Atas Nama Cinta, Flop Poppy.

Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara. Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Baiklah, seperti yang dijanjikan, saya bersama dengan Cik Azman Hamid, eksekutif pemasaran NESQ. Baik, assalamualaikum Cik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah, baik.
0: Baik, apa kata kalau kita teruskan saja apa yang istimewanya pada malam ini, Cik Azman?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas.
0: Yes,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada semua, seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik, pastinya menggamit kenangan, dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami yang sentiasa bersama dengan NESQ, minuman parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Nah, jadi Astro, lama dah NESQ tak ke udara pada waktu malam. Mungkin ada pelanggan-pelanggan kami yang merindukan NESQ ataupun ada yang merindukan suara saya.
0: Itu
1: nama
0: dia.
1: Saya Azman bin Hamid, ataupun lebih dikenali dengan nama manjanya Cik Man. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mendengar pada waktu ini, tak perlu kita nak kejar-kejar masa, santai duduk minum kopi ataupun ada yang berada di warung, dengarkan promosi hebat yang NESQ nak tawarkan kepada anda untuk hari ini. Apa baiknya, apa manfaatnya, apa yang baik untuk kita jika kita mengamalkan minum minuman tambahan, iaitu minuman parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NESQ, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Bukan sahaja ianya boleh disapu pada mana-mana bahagian luaran kita, bahkan ia juga boleh dimakan dan juga diminum. Produk yang dah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi sempena untuk Hari Malaysia, lagi berapa detik saja kita akan menyambut Hari Malaysia untuk 16 September ini, insyaAllah NESQ nak tawarkan antaranya produk yang tidak asing lagi, yang sekarang ini menjadi perbualan hangat, permintaan yang tinggi dalam negara, luar negara. Dan untuk anda yang baru sahaja nak kenal ataupun nak tahu produk minuman parti Sarang Burung Walid ni manfaatnya apa, Cik Man, untuk anda yang baru saja nak mengenali antara kebaikan dan juga manfaat, ia menjaga untuk usus dalaman kita, menjaga organ dalaman kita. Bila kita minum secara konsisten, kan Azrul, kita bila bangun pagi-pagi kita rasa cergas badan. Jadi saya tak nak, tak nak sahabat-sahabat kita yang dah berusia, kan, bila penat di siang hari buat kerja itu, buat kerja ini, dan bila malam pula nak tidur tu, tuan-tuan rasa macam tak boleh nak dapat tidur yang lena sangat, ya, terganggu. Usus kita ni kadang-kadang ni jamban duk panggil pukul 3-4 pagi, kadang-kadang tu dah membuang, rasa macam tak puas pula. Jadi tidur malam kita tak lena, tak puas. Jadi bila siang tu bangun, sakit badan, kaki ni mencucuk-cucuk, lepas tu ada sengal lagi. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Kita nak hari kita bahagia, kita nak tubuh badan kita rasa sehat, tubuh badan kita rasa segar. Bangun pagi-pagi tak ada dah rasa kaki nak mencucuk-cucuk. InsyaAllah mari kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman tambahan, iaitu minuman parti Sarang Burung Walid NESQ. Dan untuk malam ini, ya, kita nak tawarkan, NESQ nak menawarkan promosi edisi khas umrah kita yang mana tuan-tuan boleh beli dengan kita 5 botol untuk harga 1 botol ini. Harga asalnya RM90, tetapi untuk Hari Malaysia kita nak bagi kepada tuan-tuan 5 botol dengan harga RM150. Ha, banyak sangat dah yang murahnya tu. Jadi untuk dapatkan produk ini, kat mana tuan-tuan nak telefon ataupun tuan-tuan nak buat tempahan, boleh hubungi kita sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348. Jadi yang mana nak dapatkan untuk kempen beli dan menang pakej umrah kita, bukan saja anda menang untuk membeli, Asrul, tetapi mereka ini layak untuk join dengan kita kempen beli dan menang tajaan umrah kita ini. Kita nak cari 20 orang pemenang untuk kita bawa mereka sebagai tetamu Allah, insyaAllah, di Masjidil Haram nanti. Jadi untuk anda, dengan pembelian serendah RM150, anda layak untuk masukkan nama. Di kotak itu nanti ada QR, boleh masukkan nama anda, scan di situ, kita akan masukkan maklumat diri di dalam sistem kami dan nanti kita akan umumkan siapa pemenangnya. Mungkin rezeki tuan-tuan dengan harga RM150 ini, anda juga bakal menjadi seorang, salah seorang tetamu Allah nanti yang kita akan hantar. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang hebat yang NSQ dah tawarkan, pembelian 5 botol minuman Parti Sarang Burung Walid ini dengan harga serendah RM150. Kita akan buka, Azrul, promosi ini sampai jam 12 malam ini sahaja. 12.30 malam ini sahaja. Jadi yang mana tak kesempatan, terus telefon, buat keputusan sekarang. Nak segar badan, nak sehat tubuh badan, telefon kita sekarang. Dan apa kata Nasrul untuk kita berehat sebentar?
0: Berehat sebentar.
1: Baik.
0: Kita akan berehat sebentar bersama dengan Cik Azman Hamid. Kita akan ikuti lagu Pagar-Pagar Cinta, nyanyian dari Iyar Badu dan Liza Abdullah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Masih lagi bersama dengan Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran NESQ bersama dengan Asrul Pakar. Baiklah, kita akan teruskan. Apa lagi yang menariknya pada malam ini, Encik Azman?
1: Okey, baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang baru saja mendengar antara malam ini. Apa yang NESQ nak tawarkan adalah sesuatu yang baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita. Jadi produk minuman Pati Sarang Murung Walid ini adalah minuman Pati Sarang Murung Walid ini adalah minuman yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Kita berikhtiar sehat, tuan-tuan. Jadi insyaAllah kalau kita nak hargai tubuh badan kita, kita nak manja tubuh badan kita, apa salah, tuan-tuan, dengan berbelanjakan nilai RM RM150 sahaja, tuan-tuan akan dapat sebanyak 5 botol minuman Pati Sarang Burung Walid. Dan kalau ikutkan harga asal, Asrul, harganya adalah satu botol hampir RM90. Kalau dah 5 botol hampir RM500. Dan untuk anda, hari kebangsaan kita, hari Malaysia, kita nak tawarkan sebanyak 5 botol dengan harga 5 botol RM150 saja. Jadi tuan-tuan yang mana sebelum ini ada masalah usus dalaman, nak tenangkan diri, nak tenangkan emosi, kita bila kita bahagia, kesihatan kita juga rasa cergas, minda kita rasa baik, tubuh badan kita jadi baik, semua pekerjaan kita buat dengan yakin. Jadi kita tak nak dalam keadaan sendu, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tak boleh nak solat berdiri lama, solat di kerusi roda, sakit apa di lutut, kan? Jadi banyak sangat manfaat-manfaat yang baik untuk tubuh badan kita. Jadi mari kita amalkan minum-minuman Pati Sarang Murung Walid NESQ ini. InsyaAllah kita ikhtiar, kita usaha untuk anda. Segera telefon kita kerana promosi ini kita buka untuk hari ini sahaja dengan pembelian 5 botol RM150. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang, kita buka promosi ini sehingga jam 12 malam ini saja. Jadi jom ramai-ramai untuk buat tempat sekarang. Telefon kita di talian 016-245-5548. 013-245-5548. Saya ulang, 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Saya ulang, 016-200-4348. Jadi kalau dah beli untuk tubuh badan kita, kita dah rasa baik, kita dah rasa nampak sehat, apa salahnya kita kongsi cerita manfaat yang baik ini untuk kawan-kawan kita. Dan untuk hari ini, pakej umrah beli dan menang. Pakej umrah kita, tuan-tuan jangan lupa untuk masukkan nama di kotak nanti sampai, ya, boleh nampak ada scan QR, masukkan maklumat diri anda, nanti kita akan masukkan dalam sistem dan nanti kita akan telefon anda sebagai salah seorang pemenang yang kita nak cari, 20 orang yang kita akan jadikan sebagai tetamu Allah, insyaAllah. Untuk pakej seorang, Asrul, adalah RM10,000, jadi sangat-sangat berbaloi untuk kita buat pelaburan diri. Dapat bonus, mana tahu, kan, untuk anda semua, mana tahu rezeki kita jadi salah seorang tetamu Allah nanti, kita tak tahu. Mungkin niat kita nak membeli, kita nak sehat untuk anda semua. Produk minuman Pati Sarang Murung Walid ini dah lama, sejak 2016 lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk malam ini saja. Untuk malam ini saja, untuk hari kebangsaan, pakej Hari Malaysia kita, jangan lupa telefon kita buat tempat sekarang di talian 013-245-5548 013-245-5548 atau boleh WhatsApp di talian 016-200-4348 016-200-4348. Jadi mungkin ini saja masa yang saya ada untuk bersama dengan anda. Jadi yang mana nak beli kita secara transfer online ataupun pembelian secara COD, ada sedikit cas pantaran untuk anda. Yang mana nak datang walk-in di mana-mana cawangan NESQ, insyaAllah telefon dahulu buat tempahan, nanti terus datang. Jangan datang pada waktu hari cuti, tapi datang pada waktu hari bekerja, insyaAllah. Asrul, kita jumpa lagi di lain waktu dan lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Azman.
1: Selamat.
0: Baik, itu dia temu bual saya bersama dengan Cik Azman Hamid, eksekutif pemasaran NESQ. Baru saja memberikan satu yang istimewa untuk saudara semua. Hanya ada 2 jam saja lagi untuk cuba mendaftarkan diri. dalam apa yang diperkatakan tadi. Baik, kita akan teruskan dengan sebentar lagi pukul 10 kita akan bersama dengan satu lagi segmen Nostalgia di Klasik.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang berkat jiwa sepakat rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
4: Gemilang negeriku,
3: hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik mengambil kenangan irama. Berentas zaman kita telah beralih ke nostalgia di Klasik setelah 4 jam kita bersiaran. Baik, kita akan teruskan dengan lagu Cari Sayang yang diterbitkan pada tahun 1969. Nyanyian Puan Sri Saloma, filem Duka dan filem Miskin yang diterbitkan pada tahun 1952 dengan lagu Duka dan Gembira, nyanyian Aziz Jaffar dan Rentak 106. Nyanyian dari Ahmad Sibi dan Saloma tahun 1956. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mana nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Masih lagi bersama dengan saya Azrul Bakar dalam Nostalgia di Klasik. Baik, saya akan bacakan beberapa kiriman datang dari Khairuddin Kelana Jaya. Katanya, selamat Hari Malaysia kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Dan jika tidak keberatan, mohon siarkan lagu Jangan Ditanya Ke Mana Aku Pergi, insyaAllah. Baik, saya akan teruskan dengan kiriman seterusnya dari Musilah Timon. Ingin katanya sedang mendengar lagu-lagu nostalgia petikan dari filem Melayu klasik dan Piring Hitam. Sambil beriak santai-santai sebelum melalapkan mata, layan 10 hingga 11 malam. Terus layan tanpa jemu, 24 jam tanpa henti. Selamat Hari Malaysia esok katanya. Baik, seterusnya Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Katanya ternanti-nanti lagu nostalgia dari Piring Hitam dan lagu-lagu dari filem dulu yang sentiasa melekat di hati. Kak Alifah Kajang, katanya rindu lama tak dengar suara. Ah, sudah. Baik, seterusnya Kak Roy dari Wonder Glow Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Salam buat DJ. Radio Klasik berentas zaman, lagu-lagu nostalgia sentiasa dekat di hati dan menggamit seribu kenangan. Semoga malam ini kita semua ceria dan sihat bahagia. Kita teruskan dengan lagu Berdendang Anak Dara Rentak Masri yang diterbitkan pada tahun 1954 oleh A. Rahman, Dendang Pelaut. Dengan lagu Berdendang Anak Dara Rentak Masri yang diterbitkan pada tahun 1954 oleh A. Rahman, Dendang Pelaut, daripada Ahmad Sibi dan Oh

perlahan dengan Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik. Saya akan bacakan beberapa lagi kiriman datang dari Induk Maimun. Katanya, bagus lagu-lagu Nostalgia belum pernah diudarakan. Seterusnya, Mas Alostar. Apa katanya? Ngopi dulu sambil layan Nostalgia di Klasik. Semoga dipermudahkan urusan hingga tamat siaran. Bayar ingin lagu SFND Nasib Kenanga. Oh, insyaAllah. Acik Fatimah Zah. Tadi malam-malam ini lagu memang terbaik. Sedang dengar lagu Rindu Buat Anak-anak. Soalnya Hamidino Alo Pongsu katanya hadir pada malam ini. Terima kasih Asma Jamiran dari Pagoh. Selamat malam DJ Petugas. Sebelum lena, layan dulu Radio Klasik buat Abang Hashim. Semoga sihat selalu. Siapalah agaknya. Rasmizar Zakaria dari Kedinginan Genting Highland. Sejuknya mendengar di frekuensi 98.3 MHz. Layan lagu-lagu terbaik. Sebenarnya Man Pandan Jaya katanya banyak sungai kering sekarang ni. Sungai kering . Maklumlah musim panas tak menentu sekarang kan. Baik, kita akan teruskan dengan lagu Sapin Bunga Hutan. Lagu yang pernah dipopularkan dari filem Bawang Putih, Bawang Merah pada tahun 1959. Nyanyian dari Mustafa Osman. Seterusnya Bintang Malam dari filem Mutiara dari Malaya yang diterbitkan pada tahun 1955. Nyanyian dari S. Noah dan filem Ratapan Ibu yang diterbitkan pada tahun 1962 dengan lagu Cuba Meminang, nyanyian daripada Abdul Haji. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk pukul 10.32 minit malam. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik bersama saya, Asrul Pakar. Ada beberapa lagi kiriman yang akan saya bacakan. Di antaranya Tok Mio dari Taman Simpang Taiping. Katanya ucapkan selamat Hari Malaysia buat rakan-rakan yang sama-sama berkhidmat di PDRM selama 40 tahun. Semoga sihat-sihat belaka. Baik, ada lagi kiriman dari Eton Palung 7. Bila sebut Palung 7, kita dah tahu dah di mana. Di Negeri Sembilan. Assalamualaikum. DJ bertugas biasa tengah malam. Palung 7 baru lepas hujan. Lama tak hujan. Alhamdulillah, syukur. Kak Miah dari Temuh, Perak. Katanya, esok kita cuti sambut Hari Malaysia. Selamat bersukan esok. Bersukan Malam ni jom layan Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih. Seterusnya daripada Puan Su dari Muar. Katanya lagu ditujukan buat suami tercinta. Oh, lagu-lagu nostalgia di Klasik. Terima kasih kerana menolong buat keripik pisang untuk dijual. Oh, dia nak upah. Dia bagi upah. Apa ni lah lagu. Seterusnya Alang Din, Bukit Beruntung. Selamat, salam dari Alang dari Bukit Beruntung. Baik, katanya tempat baru lepas hujan lebat. Di mana-mana pun hujan lebat. Alhamdulillah, selamat Hari Malaysia. Baik, Abang Finn, Tawau. Semoga adik saya di Sandakan, Muhammad Syahidan, terbu dengan lagu-lagu Radio Klasik yang terbaik dan menghibur. Seterusnya Jejaka Idaman, dari Flat Seri Selangor. Apa khabar AB? Alhamdulillah baik, terima kasih. Katanya ucapan khas untuk tersayang Syarifah Fatima dengan ucapan abang sayang dirimu. Terima kasih DJ AB. Sama-sama. Zalia Hussein dari Ipoh, katanya hadir pada malam ini. Apa kata Yop Rahim? Yop Rahim dari Bota Kiri, Perak. Katanya mohon lagu Ayam dirit dari artis Anita Sarawak, insyaAllah. Seterusnya Kak Tipah Sakijan, katanya indah seni kata tak jemu didengar dari dulu hingga kini lagu-lagu nostalgia di Klasik. Seterusnya Alil Osman di Terong, Perak. Lama mendengar lagu, layan mendengar lagu klasik yang sudah tentunya mengusik jiwa dan emosi. Teringat kisah silam. Seterusnya Hamidino, katanya terima kasih DJ kerana memutarkan lagu-lagu kesukaannya. Baik, kita akan teruskan dengan Senyum Madu, lagu yang diterbitkan pada tahun 1959, nyanyian S.S. Fendi. Seterusnya Air Mata dan Doa, nyanyian daripada Lena dan Mekar Mawar, nyanyian dari Fazila Jonet. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar. Baiklah saudara, tugasan saya mungkin berakhir di sini. Namun saya akan tinggalkan saudara selepas ini dalam nostalgia di Klasik. Dan seterusnya pada pukul 11 malam nanti akan diikuti oleh berita dan sepanjang jalan kenangan. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya siarkan di awal pukul 6 tadi. Semoga anda ada tersalah kata dan terlanjur bicara. Saya mohon maaf dan semoga kita akan berjumpa lagi, bertemu lagi di ruang udara di masa mendatang. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu nostalgia di Klasik seterusnya, I Twist, filem Masa-Masa Manis yang diterbitkan pada tahun 1965, nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Pulang Merantau, filem Tunang Pak Dukun pada tahun 1960, nyanyian Umi Kasum dan Suara Ramai. Seterusnya lagu Kenangan Lama, filem Adikku pada tahun 1956, nyanyian daripada Kamsani. Semoga kita akan bersua lagi. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini dan kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 14 sehingga ayat 22 surah An-Naml juzuk yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير

0: مُعَذِّبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi mengisahkan tentang Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud AS serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, Nabi Sulaiman AS diajar bahasa pertuturan burung dan dapat mendengar dan memahami bahasa pertuturan sebuah binatang. Dan yang akhirnya, sesungguhnya segala kekayaan, kejayaan, kekuasaan yang telah dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman AS tidak sesekali menghalang baginda menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, muslimin dan rahmati Allah. Demikian tadi ya, bacaan Al-Quran kita bersama dan juga beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah istiqamah dengan Al-Quran, Allah barakati kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kucu. K-U-C-O. Kucu. Kucu adalah panggilan kepada ketua kampung pada zaman pemerintahan Jepun.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
1: Ayuh!

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

perjalanan kerjaya di RTM sebagai seorang penerbit hiburan dan acara. Aku dilahirkan di Hilir Perak pada 8 Julai 1956. Anak jati kepada sebuah pekan kecil yang kehidupannya dibentuk oleh komuniti, tradisi dan kegembiraan bercerita. Sejak di bangku sekolah, bermula di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dan Telugu di Sabak Bernam, kemudian di St. Anthony's Teluk Intan dan seterusnya di Ipoh High School, aku sudah terpesona dengan bagaimana muzik dan persembahan mampu menyatukan orang ramai. Minat itu akhirnya membawa aku ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1978. Selepas seketika menjadi pensyarah di Kolej TA, aku melangkah ke dunia yang akhirnya mendefinisikan hidupku, penyiaran. Pada 27 November 1982, aku menyertai Radio Television Malaysia, RTM, di unit hiburan TV. Pada mulanya, aku hanyalah penerbit muda mengekori senior seperti Billy Wong, Barbara Edmonds, Doreen Shia dan Abdullah Harun. Aku belajar dengan tekun, bertanya, membaca buku hingga larut malam dan menyerap setiap butiran penerbitan. Dalam beberapa bulan, aku mula menghasilkan rancangan sendiri. Dunia penyiaran menjadi rumah kedua aku dan RTM pula keluarga besar aku. Bagiku, penyiaran adalah satu bentuk kewartawanan. Jika wartawan melaporkan berita semasa, aku pula mempersembahkan kehidupan, budaya dan hiburan kepada rakyat. Prinsipnya sama, rancang, sedia dan mempersembahkan. Ganjarannya pula amat besar, kepuasan. Dan aku berpeluang bekerja dengan bintang-bintang terhebat Malaysia, Datuk Sudirman, Datuk Sharifah Aini, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Siti Nurhaliza, Datuk M. Nasir, Datuk David Armugam Ellie Katz, Datuk Francisca Pida, Anita Sarawak, Datuk Andre Goh, Datuk Ellen Kang dan ramai lagi. Yang paling menyentuh hati ialah sikap rendah diri mereka. Semakin besar nama seorang artis, semakin sederhana dan merendah diri. Kerjayaku berkembang merentasi dekad penuh perubahan. Pada tahun 1997, aku dinaikkan pangkat sebagai penerbit kanan. Kemudian aku menjadi pengawal hiburan dan akhirnya timbalan pengarah kandungan program serta memangku jawatan pengarah pembangunan strategi. Aku menerbitkan pelbagai rancangan mingguan seperti Puspa Warna, Hiburan Minggu Ini, Setangkai Irama Bersama, Mekal Sejambak dan Zoom In Bersama, rancangan perayaan untuk Aidilfitri, Deepawali, Tahun Baru Cina dan Christmas, pertandingan seperti Bintang RTM, Juara Pesta Pujaan Kingsway 1989, Suara 90-an, Bintang HMI dan Golden Teen Search serta konsert orkestra untuk Majlis Diraja dan sambutan Hari Kebangsaan. Setiap rancangan bukan sekadar hiburan. Ia adalah mercu tanda budaya, cara menyatukan rakyat Malaysia, merentas kaum dan agama.

pada era semuanya di hujung jari. Jika rancangan tidak dimulakan dengan intro yang menarik perhatian penonton, aku akan kehilangan penonton. Aku perlu memastikan bahawa 3 minit pertama sebagai pembukaan adalah pembukaan yang menarik dan akan mengekalkan penonton terpaku di kaca TV. Televisyen boleh membina maupun boleh membunuh karier seseorang artis. Jadi, selain peranan yang dimainkan oleh artis itu sendiri, tugas dan tanggungjawab seorang penerbit juga memainkan peranan penting. Seorang penerbit akan sentiasa berusaha sedaya upaya dan akan mengutamakan kejayaan sesuatu program supaya ia membawa kesan positif kepada artis-artis yang muncul dalam program tersebut. Aku menghabiskan masa yang lama mencari idea baru dengan berbincang bersama kawan-kawan, ahli keluarga dan artis-artis yang terlibat untuk mendapatkan idea-idea kreatif dan sesuai juga dengan membelik gambar-gambar dari segala jenis majalah hiburan. Apabila muncul sesuatu idea yang dianggap sebagai baru, kreatif atau sesuai untuk sesuatu persembahan, aku akan mencatat idea tersebut dalam buku nota yang sentiasa aku bawa bersama. Aku percaya para penonton tidak selalunya akan mengetahui betapa susah payahnya kita berusaha untuk mendapatkan idea-idea bernas dan menghiburkan. Betapa rumitnya untuk mendapatkan idea baru. Bagi penonton, mereka hanya mahu dihiburkan dengan baik. Masalah idea adalah masalah penerbit. Inilah cabaran aku sebagai seorang penerbit, kerana jika penonton tidak terhibur, penerbit akan dikritik. Apabila aku menoleh ke belakang, aku rasa amat bertuah kerana dapat menghabiskan kerjaya dalam dunia penyiaran yang lebih daripada sekadar pekerjaan. Misi untuk menonjolkan bakat, budaya dan semangat Malaysia. Aku bangga kerana dapat memainkan peranan dalam membentuk lanskap hiburan negara, dan aku bersyukur atas persahabatan, pengajaran dan kenangan yang datang bersama. Penyiaran memberikan aku pentas, tetapi apa yang lebih penting, ia memberi aku suara untuk meraikan jiwa Malaysia.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Mo.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda!
2: Lawan, Kanda! Buang amarah, hancurkan dendam!
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi, Rabu 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sukma, Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
1: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Siapa bilang
4: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu nyanyian Jad seorang sahabat. Baru saja menghiburkan saudara dan waktu sekarang 6.43 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Wirama Klasik 6 pagi hingga 12.30 hari. Izzat Sofi akan terus bersiaran menggamit memori dan kenangan bersama saudara untuk 6 jam pagi ini. Dan seperti biasa tarikh untuk hari ini semestinya cukup istimewa. Sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026 untuk hari ini 16 September 2026, mungkin tarikh lahir, tarikh yang cukup keramat, pahit, manis, suka duka nak dikongsikan. Ayo hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Wan Joget, Siapa Dia? Irama.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, Hari Malaysia bukan sekadar tarikh di kalender kita sebenarnya, tetapi sebuah kisah tentang perbezaan yang disatukan dalam satu dama Malaysia. Perbezaan negeri, budaya, juga bahasa. Namun kita berkongsi tanah air yang sama. Semoga kita terus menjaga perpaduan, menghargai perbezaan dan bersama membina Malaysia yang lebih baik. Malaysia mengajar kita satu perkara. Mungkin kita berbeza asal, usul, budaya dan cerita. Tetapi kita tetap berkongsi untuk tetap bersama. Jaga perpaduan, hargai perbezaan. Kerana Malaysia yang kuat lahir daripada hati yang memilih untuk bersama. Selamat Hari Malaysia. Kerana kekuatan kita bukan pada persamaan, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap bersama dalam perbezaan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, atau dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, jangan lupa seperti biasa ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Hari Malaysia 2026. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekasih ya, Wirama Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Jess, mana Jess?
3: Diamlah.
2: Janganlah begitu Jess, aku rindu dengan kau.
3: Sudahlah.
2: Kau dengar aku pantun.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Untuk hari ini, 16 September 2026. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, untuk pagi ini ribut petir dijangkakan di kawasan pedalaman Perak, berjerebu di Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di pedalaman Pantai Barat, kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan, juga di daerah Tawau dan Kudat. Sementara Sandakan pagi ini dijangkakan hujan di beberapa kawasan. Sementara di Sarawak pula hujan di kebanyakan tempat, antaranya di daerah Seri Aman, kawasan Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Muka, Samarahan, juga Limbang dan Jerebu di Kuching, Seriki, Serian dan juga Sibu. Tepat pukul 8 pagi, seperti biasa, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Ayo kita beribu dengan lagu yang cukup menyentuh perasaan. Nyanyian Dato' Aisyah, Bahtera Merdeka.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Silang Budaya, Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.